Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadis

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan.

bersifat nafilah, ay ziyadah, tambahan. Beliau menyebutkan tingkatan dari sisi al-afdhaliyah, dari sisi al-afdhaliyah, dan apa yang disebutkan oleh al-muallif rahimahallahu taala adalah apa yang dipegangi oleh madhab al-hanabilah, madhab al-hanabilah. Tentunya sebagaimana telah kita jelaskan bahwa al-afdhaliyah huna di sini, tingkatan-tingkatan afdhaliyah ini ketika amalan-amalan tersebut na'am dilakukan pada waktu yang sama, terjadi at-tazahum fil a'mal, tazahum fil a'mal, yakni berkumpul amalan-amalan tersebut, maka disitulah para ulama menyebutkan mana yang lebih afdol dari amalan mana yang lebih afdol dari amalan tertentu. Wa illa jika amalan tersebut dilakukan pada waktunya atau pada masing-masing kondisi dan tempatnya, maka itulah yang dituntut. Oleh karenanya al-muallif Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, beliau menyebutkan bahwa qala wa ma yata'adda naf'uhu yatafawat, yaitu amalan-amalan yang manfaatnya luas, manfaatnya tersebar mengenai pihak-pihak yang lain, maka itu bertingkat-tingkat, bertingkat-tingkat, yakni sesuai dengan kualitas amalan tersebut atau kuantitasnya, demikian pula sesuai kondisi dan melihat pribadi-pribadi tertentu dan juga waktu serta zaman. Taib. Al-Mu'alif menyebutkan bahwa amalan sunnah tatawu' yang afdal adalah al-jihad dan pendukung-pendukungnya. Pendukung dari jihad yaitu nafkah, an-nafkah, berinfak, menyiapkan bekal-bekal untuk jihad fisabilillah. Itulah amalan tatawu' yang afdal. Kemudian yang kedua yaitu ta'allumu al-ilm, talabul ilm, wa ta'limu, menuntut ilmu agama, belajar ilmu agama dan mengajarkannya. Ini pada derajat yang kedua. Kemudian pada derajat yang ketiga adalah as-salah, yaitu salatu tatawu', salat at-tatawu', di mana beliau rahimahullah menyebutkan dalilnya yaitu hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan disahihkan oleh Imam Ibnu Baz rahimahullah dengan lafaz istiqimu walan tuhsu wa'lamu anna khaira amalikum as-salah wala yuhafiz 'alal wudu illa mu'min. Hendaklah kalian menetapi al-istiqamah walan tuhsu, yakni dan sekali-kali kalian tidak mampu untuk sampai pada derajat yang sempurna dalam beramal, tidak akan sampai pada derajat yang sempurna. Barakallahu fikum. Dan juga di dalam al-istiqamah, maka hendaklah kalian tetap berusaha untuk istiqamah. Wala yuhafidh alal wudu illa mu'min, dan tidaklah yang menjaga wudu melainkan dia adalah seorang mukmin. Kemudian pada derajat yang berikutnya yang keempat adalah kata al-muallif ma yata'adda naf'uhu, amalan-amalan sunnah yang manfaatnya luas. Nah, yakni amalan-amalan saleh allati
yatajawazu atharuha wa thawabuha, yang melampaui pengaruhnya, kebaikannya, pahalanya, ilal akharin, kepada yang lainnya. Dan ini termasuk amalan-amalan yang afdal, yaitu amalan yang besar dan luas manfaat serta kebaikannya. Lalu al-muallif memberikan beberapa contoh dari amalan-amalan tersebut, diantaranya iyadatu marid, menjenguk orang sakit. Demikian pula qadha hajati muslim, membantu urusan seorang muslim. Ta'awun, ya, dalam urusan seorang muslim. Au islah bainan nas, atau memperbaiki hubungan antar manusia. Ya, memperbaiki hubungan, menyatukan dua orang yang berselisih. Lalu beliau menyebutkan dalilnya, yaitu hadis Abi Darda yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Abu Daud, dan hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Albani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala ukhbirukum bi afdala min darajati siyami was-shalah was-shadaqah?" Maukah aku kabarkan kepada kalian dengan sebuah amalan yang lebih afdal daripada derajat puasa, yaitu puasa sunnah, was-shalah, dan juga salat sunnah, wasadaqah, ay sadaqah an-nafilah. Qalu bala. Maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dijawab oleh para sahabat, bala, tentu. Qala alaihi salatu wasalam, islahu dhatil bain wa fasadu dhatil bain al-haliqah. Yaitu memperbaiki hubungan dua yang bersaudara, ya, diperbaiki hubungannya, dan merusak hubungan dua orang yang bersaudara itu adalah al-haliqah. Ini orang yang merusak agama ini, yang merusak, menghancurkan hada ad-din. Kemudian al-muallif rahimahullahu ta'ala melanjutkan, waqala Ahmad, beliau menukil kalam al-imam Ahmad rahimahullah, ittiba'ul janazati afdalu minas salah. Jadi salat at-tatawwu. Salat at-tatawwu. Mengiringi jenazah lebih afdal dibandingkan salat sunnah. Dibandingkan salat sunnah. Demikian yang dinyatakan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah, dan disebutkan dalam Masail Saleh Ibn Ahmad. Beliau menukil, meriwayatkan dari ayahnya Al-Imam Ahmad dengan sanadnya. Al-Imam Ahmad menukil dengan sanadnya dari Al-Imam Mujahid. Al-Imam Mujahid Ibn Jabar Al-Makki Tabi'iyun Jalil rahimahullah, beliau menyatakan ittiba'ul janazah afdalu minan nafilah. Ittiba'ul janazah afdalu minan nafilah, bahwa mengiringi jenazah itu lebih afdal, lebih utama dibanding amalan sunnah. Karena mengiringi jenazah hukumnya adalah fardu kifayah. Taib. Qala Syekh Muhammad bin Ibrahim, wa huwa min huquqil muslim alal muslim wa ma yata'adda naf'uhu aydan. Dan mengiringi jenazah ini termasuk salah satu dari hak seorang muslim kepada saudaranya muslim, dan ini juga termasuk amalan-amalan yang yata'adda naf'uhu, manfaatnya luas mengenai orang lain. Thumma yaqulu rahimahullahu ta'ala, wa ma yata'adda naf'uhu yatafawat. Dan amalan-amalan yang ta'adda naf'uhu, ay tajawaz atharuha wa khairuha wa thawabuha, amalan tersebut yatafawat, ay tafadhal, yani bertingkat-tingkat. Bertingkat-tingkat sesuai apa? Kata Syekh Muhammad bin Ibrahim, qala bil kayfiyah wal kamiyah wa bil ahwal wal ashkhas. Tergantung dengan kualitas dari amalan tersebut, banyaknya jumlah amalan tersebut, dan juga dari

wal kamiyah, wabil ahwal wal ashkhas. Tergantung dengan kualitas dari amalan tersebut, banyaknya jumlah amalan tersebut, dan juga dari sisi kondisi keadaan tertentu dan pribadi-pribadi tertentu, dan juga na'am al-azman wal-awqat. Tergantung zaman dan waktu. Karena Allah tabaraka wa ta'ala faddala ba'dal ayam al-ukhra. Allah tabaraka wa ta'ala melebihkan, mengutamakan hari-hari tertentu dibanding hari-hari yang lainnya. Akan datang penjelasannya terkait masalah ini. Thumma yaqulu rahimahallahu ta'ala, kemudian beliau al-muallif memberikan contoh terkait dengan amalan-amalan yang ta'adda naf'uhu itu yatafawat, bertingkat-tingkat. Qala fasadaqatu, fasadaqatun ala qaribin muhtajin afdalu min itqin. Sedekah kepada kerabat yang membutuhkan. Kerabat, ya, dari keluarga, sanak famili, yang dia butuh karena mungkin fakir atau memang lagi butuh dana, butuh uang. Sehingga sedekah kepadanya dalam kondisi seperti ini afdal, lebih afdal dibandingkan al-itq, dibandingkan memerdekakan seorang budak. Padahal memerdekakan seorang budak ini pahalanya sangat besar. Ya, pahalanya sangat besar. Bahkan Nabi SAW sampai menyebutkan, siapa yang memerdekakan seorang budak, maka Allah akan bebaskan dia dari neraka. Bahkan Allah bebaskan setiap anggota tubuhnya. Bahkan farjahu bifarjihi, kemaluannya akan dibebaskan dengan kemaluannya. Yani keutamaan yang sangat besar dari itqi raqabah, membebaskan seorang budak. Sehingga Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan itqi raqabah termasuk dari bagian kafarah pada beberapa amalan. Pada beberapa amalan. Thumma yaqulu rahimahallah wa huwa. Wa huwa di sini kembali kepada al-itq. Wa huwa afdal min sadaqatin ala ajnabiyyin illa zamana maja'atin. Taib. Dijelaskan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Ibrahim, faqala qawluhu fasadaqatu aw fasadaqatun ala qaribin muhtaj afdalu min itqin. Qala al-Imam Muhammad bin Ibrahim, fiha sadaqah wasilah. Karena pada sedekah kepada kerabat yang membutuhkan, di sini ada nilai sedekahnya dan juga ada nilai silaturahmi, silah. Ada dua, ya, manfaat. Yang kata para ulama ini adalah tahsilu al-hasil, tahsilul hasil. Wadhalika annahu fi tilkal hal fi hajatin, karena qarib yang muhtaj dalam kondisi ini dia benar-benar dalam kebutuhan. Fatudfa'u ilaihi, maka tudfa'u sadaqa ilaihi, disalurkan sedekah kepadanya. Watazulu hajatuh, sehingga kebutuhannya akan terpenuhi. Wafaqatuh, dan akan hilang na'am kekurangannya. Khairun, dan ini lebih baik, min inqadhi hadha minar riqqi, dibandingkan melepaskan, membebaskan seorang dari perbudakan. Fahuwa fil halati arrahina muttar, di mana budak dalam kondisi tergadaikan dan juga muttar, dalam kondisi terpaksa, ini darurat, dia harus dibebaskan. Wa hadha alamur riq, dan rasa sakit dari arriq, dari perbudakan, ashal alaihi min alamil ju' ala hada, lebih mudah baginya dibandingkan sakit karena lapar yang menimpa seorang yang fakir, miskin, muhtaj, yang sangat butuh. Tsumma qala wa huwa, kata Asy-Syaikh

الشيخ محمد بن إبراهيم قال أي العتق، العتق عتق رقبة، أفضل لبي أفضل من صدقة على أجنبي، لبي أفضل dibandingkan sedekah kepada selain kerabat أجنبي، يعني yang bukan saudara, bukan karib kerabat. قال الشيخ محمد بن إبراهيم لعظم نفعه بتخليصه من أسر الرق وأكبر، karena besarnya manfaat dari membebaskan budak dengan melepaskan seseorang, yakni seorang budak dari tawanan perbudakan, ini lebih besar. Nah, rujihal awal majtama'a fihi annahu muhtaj wa qarib. Namun dilebihkan atau lebih diutamakan rujiha ay fuddila. Lebih diutamakan yang pertama yaitu qarib muhtaj, karena terkumpul padanya kerabat dan juga haja. Annahu, bahwa dia adalah seorang yang muhtaj, yang membutuhkan bantuan, membutuhkan sedekah. Di sisi lain dia adalah qaribun. Qala wa huwa afdalu min sadaqatin ala ajnabiyyin illa zamana maja'atin, kecuali di masa-masa kekurangan atau kelaparan, masa-masa kelaparan. Maka di sini sedekah kepada ajnabi itu lebih afdal dari itqi raqabah. Karena apa? Karena kondisi majaah, di mana hal itu, yakni kondisi ini sangat-sangat membutuhkan adanya as-sadaqat, bantuan, ya, sedekah, infak. Sehingga dengan keadaan ini menyebabkan sadaqah lebih afdal dibandingkan itqi raqabah, walaupun kepada al-ajanib, ya, al-ajanib yakni orang-orang yang jauh, yang tidak ada hubungan kekeluargaan atau hubungan silaturahmi. Barakallahu fikum. Tsumma qala Asy-Syaikh Muhammad bin Ibrahim illa zaman ghala. Ghala yakni ketika kondisi mahal, nilai-nilai barang tinggi, dalam keadaan sulit. Wa maja'a fa sadaqa mutlaqan afdalu li du'a'il hajati ilaiha, idzan hadza mustatsna. Karena sedekah secara mutlak, maka sedekah secara mutlak lebih afdal dibandingkan itqi raqabah li du'a'il haja, karena ada panggilan, seruan kepada kebutuhan, atau kebutuhan yang menyeru, memanggil, membutuhkan kepada sedekah, kepada bantuan. Maka ini termasuk al-istithna, suatu yang diperkecualikan. Thumma yaqulul muallif rahimahullah thumma hajjun. Kemudian yang berikutnya, martabah atau darajah yang kelima dari tingkatan-tingkatan amalan at-tatawwu', amalan-amalan sunnah. Iya. Yang kelima adalah haji. Maksudnya haji yang sunnah. Karena haji yang wajib sekali, iya, rukun. Itu satu kali yang pertama. Kemudian yang berikutnya itu hukumnya apa? Sunnah. Seorang berhaji kedua, tiga, dan seterusnya. Ini sunnah hukumnya. Sehingga yang dimaksud dengan haji di sini adalah haji yang hukumnya sunnah. Adapun haji yang wajib atau rukun, tentunya dia lebih afdol dibandingkan amalan-amalan yang lainnya, termasuk talabul ilm. Taib. Sehingga makna haji huna hajjun nafil ay tatawu. Thumma yaqulu al-muallif rahimahullah wa an Anas marfu'an. Dan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu secara marfu'. Marfu' artinya usnida ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, disandarkan, dinisbatkan hadis ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulih, dari ucapan beliau. Itu makna marfu'. Qala man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar dalam
rangka talabul ilm, maka sungguh dia dianggap sedang melakukan jihad fi sabilillah. Fi sabilillah, fil jihad fi sabilillah. Dia dianggap melakukan jihad fi sabilillah hatta yarji'ah, hingga dia pulang. Ya, pulang dari talabul ilm, maka dia telah selesai dari al-jihad fi sabilillah. Di sini al-muallif rahimahallahu taala telah menyebutkan derajat martabah yang kelima dari amalan-amalan sunnah yang afdal. Kemudian beliau menyebutkan hadis yang sebenarnya berkaitan dengan talabul ilm. Karena beliau akan menyebutkan nanti setelahnya keutamaan dari ibadah haji. Akan beliau sebutkan keutamaan dari ibadah haji. Maka di sini qala hadal hadis, qala at-Tirmidzi, Imam Tirmidzi meriwayatkan hadis ini dalam kitabnya Jami' Tirmidzi, ya Sunan Tirmidzi. Lalu beliau menghukumi hadis ini dengan mengatakan hasanun gharib. Hasanun gharib maknanya hadisnya la yurwa illa min hadal wajah. Hadis ini tidak diriwayatkan kecuali dari jalan periwayatan ini, yaitu jalan periwayatan na'am yang akan disebutkan, ya, dari seorang rawi yang bernama Abu Ja'far Ar-Razi. Sehingga hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan beliau mengisyaratkan tentang kelemahannya. Yushir ila dha'fi hadal hadis. Sehingga beliau mengatakan hasanun gharib. Hasanun gharib. Dan ini salah satu kekhususan dari istilah Al-Imam At-Tirmidzi dalam memberikan hukum kepada sebuah hadis. Beliau menyatakan hasan gharib. Baik. Wa hadal hadis, tadi kita katakan Al-Tirmidzi setelah menyebutkan meriwayatkan hadis ini, beliau menyatakan hasanun gharib, kemudian beliau melanjutkan qala Tirmidzi rawahu ba'duhum, ay ba'du al-muhaddithun, wa lam yarfa'hu. Sebagian ulama ahlul hadis meriwayatkan hadis ini namun mereka tidak merafa'kannya, yakni tidak menyandarkannya kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Artinya mereka menyatakan bahwasanya hadis ini adalah hadis yang mauquf wa laisa marfu'. Sehingga sebagian ulama menghukumi hadis ini adalah hadis yang mauquf. Mauquf ala qauli Anas, yaitu dari ucapan sahabat Anas ibn Malik. Adapun marfu' dari hadis ini dhaif. Kenapa? Karena melalui jalur periwayatan seorang rawi yang bernama Abu Ja'far Ar-Razi. Abu Ja'far Ar-Razi wa huwa dhaif. Ya, Abu Ja'far Ar-Razi wa huwa dhaif. Wa hadzal hadis nam asyara ilaihi Tirmidzi bidhaf. Imam Tirmidzi mengisyaratkan kelemahannya dan hadis ini didhaifkan oleh Al-Imam Al-Muhaddits Al-Albani rahimahallahu taala dalam silsilah Al-Ahadits Ad-Dha'ifah. Nah, yakni secara marfu hadisnya dhaif. Taib. Tsumma qala rahimahallahu taala, qala asy-syekh, berkata asy-syekh. Siapa yang dimaksud dengan asy-syekh di sini? Yaitu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Yang dimaksud dengan asy-syekh di sini adalah Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Beliau menjelaskan tentang keutamaan al-ilm. Wa qala rahimahallahu taala الشيخ الإسلام قال الشيخ تعلم العلم وتعليمه يدخل في الجهاد يدخل في الجهاد وأنه نوع منه.
Kata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah, ta'allumul ilm, mempelajari ilmu. Hada al-ilm huna alif wal lam al-ahdiyah, maksudnya ilmu din, bukan ilmu dunia, tapi ilmu agama, ilmu kitab was sunnah, warisan Nabi alaihi salatu wassalam dan juga para nabi. Nah, innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirham innama warrathu al-ilm. Para nabi mewariskan ilmu. Nah, qala ta'allumul ilm, mempelajari ilmu, wa ta'limuhu dan mengajarkannya, yadkhulu fil jihad, dikategorikan sebagai jihad fi sabilillah, masuk dari makna jihad. Dan ini disebutkan oleh banyak dari para ulama bahwa talabul ilmi termasuk jihad, termasuk jihad. Oleh karenanya tidak sedikit dari para fuqaha yang menyatakan bahwa seorang talibu al-ilm al-mutafarrig bi talabil ilm, seorang penuntut ilmu yang memfokuskan dirinya untuk belajar dan dia tidak mampu untuk mencari nafkah, mencari ma'isyah, yu'ta lahu minaz zakah, maka diberikan zakat kepadanya, ya, termasuk yang berhak mendapatkan az-zakat. Kenapa? Karena termasuk bagian dari al-jihad fi sabilillah. Karena di antara golongan-golongan yang berhak mendapatkan zakat, mustahiqina lizakat, yaitu fi sabilillah, yaitu al-ghazat, para mujahid, al-muqatil fi sabilillah, mereka termasuk dari yang berhak menerima zakatul mal. Sehingga Syekhul Islam menyatakan di sini bahwa menuntut ilmu dan menyampaikannya, mengajarkannya, itu termasuk dari al-jihad fi sabilillah, wa annahu naw'un minhu, dan bahwasanya menuntut ilmu itu bagian dari jihad fi sabilillah. Apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam yang dinukil oleh al-muallif di sini, fihi ta'kid, padanya ada penegasan bahwa al-jihad afdalu al-amal, wa anna talabal ilm minal jihad fi sabilillah, bahwa jihad termasuk amalan yang afdal, ya, al-jihad termasuk amalan yang afdal fil Islam, dan menuntut ilmu termasuk bagian dari al-jihad fi sabilillah. Nah, sehingga seorang talib ilm dia harus yujahid nafsahu, melakukan mujahadah, ya, melawan syahwatnya, hawa nafsunya yang senantiasa mengajak kepada kejelekan, mengajak kepada kemalasan, tidak serius sungguh-sungguh dalam talabul ilm, maka membutuhkan adanya al-mujahadah, ya, al-mujahadah. Thumma yaqulu al-muallifu rahimahallahu ta'ala, qala wa qala wa qala, ini qala Syekhul Islam, masih lanjut pernyataan dari Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, qala isti'abu ashri dhil hijjah bil ibadati laylan wa naharan afdalu minal jihadil ladhi lam yadhhab fihi nafsuhu wa maluh. Isti'ab yaitu ay ta'mim wa na'am asy-syumul, ya, melakukan secara, melakukan amalan-amalan secara lengkap atau dengan beragam amalan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah yang kita sekarang berada di dalam hari ini, hari-hari ini, 10 hari pertama Dzulhijjah, bil ibadah, dengan beragam ibadah, yakni isti'abul ibadah, maksudnya fi hadhihi al-ashr, pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, lailan wa naharan, di malam dan siang hari, itu lebih afdal daripada al-jihad. Nah, al-muallif setelah menyebutkan tentang
amalan jihad yang begitu agung, di mana thalabul ilm termasuk bagian dari jihad. Iya. Thalabul ilm amalan yang agung, mulia. Keutamaannya besar dan banyak. Termasuk dari jihad fisabilillah, jihad amalan yang mulia. Ternyata amalan-amalan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu lebih mengungguli al-jihad fisabilillah. Nah, dari sini menunjukkan apa yang tadi kita katakan bahwasanya amalan-amalan sunnah itu na'am barakallahu fikum dari sisi keutamaannya bertingkat-tingkat tergantung keadaan dan juga tergantung waktu dan zaman. Tergantung waktu dan zaman. Maka 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah amalan-amalan yang dilakukan padanya lebih utama, lebih afdal dibandingkan al-jihad fisabilillah. Namun jihad yang bagaimana? Qala alladhi lam yadhhab fihi nafsuhu wa ma'aluh. Itu jihad yang mana tidak hilang pada jihad tersebut jiwa dan hartanya. Artinya hartanya tidak hilang, demikian pula jiwanya tidak hilang, artinya tidak meninggal dunia. Tidak syahid pada jihad tersebut. Maka amalan di 10 hari pertama lebih afdal. Namun jika seorang berjihad kemudian tidak kembali, artinya dia meninggal dunia, wafat dalam jihad tersebut, demikian pula hartanya habis, maka tentunya ini yang lebih afdal sebagaimana di dalam hadis yang ma'lum yang sahih, yaitu hadis Ibn Abbas yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari ketika Nabi SAW menyebutkan tentang amalan-amalan salih. Nah, ma min ayamin al-amalu salih fiha khairun na'am habbu ilallah min hadhihi al-ashar. Thumma qala wal jihad fi sabilillah, qala walal jihad fi sabilillah. Kemudian Nabi memperkecualikan, qala illa rajulun, kecuali seseorang, kharaja binafsihi wa malihi wa lam yarji' minhu syai. Seseorang yang berjihad di jalan Allah, qital fi sabilillah, dia keluar dengan dirinya, kemudian dengan hartanya, dan tidak kembali sedikit pun dari itu. Artinya habis semuanya. Maka yang seperti ini, kondisi seorang yang wafat meninggal dunia di jihad fisabilillah, tentunya jihadnya lebih afdal dibandingkan amal saleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Di antara atau di sini disebutkan oleh al-muallif, na'am laila wa nahara, ibadah dilakukan baik siangnya dan juga malamnya. Nah, di antara dalilnya adalah firman Allah tabaraka wa ta'ala, wal fajri wa layalin ashr. Ditafsirkan oleh Ibn Abbas dan juga dinukil dari sebagian tabi'in, sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidh Ibn Rajab, bahwa yang dimaksud dengan layalil ashr, yani al-ashr al-uwal min Dzulhijjah. Al-ashr al-uwal min Dzulhijjah. 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Nah, sehingga ini amalan-amalan yang dilakukan secara menyeluruh, secara jumlah yang banyak, karena lafaz isti'ab yakni syumul, yakni tidak hanya satu amalan saja, puasa saja misalnya, lah, tapi puasa, zikir, wassalah, wahakada, dari berbagai amalan-amalan sunnah yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini memiliki keutamaan yang besar melebihi al-jihad fi sabilillah, kecuali seorang yang meninggal dunia dan habis hartanya di jihad fi sabilillah. Dan juga yang menunjukkan tentang hal ini, tentang istitsna yang disebutkan oleh Nabi, illa rajulun kharaja binafsi wa malihi wa lam yarji' minhu syai, juga datang dalam riwayat yang sahih, riwayat yang sahih yang diriwayatkan oleh al-Imam Abu Daud, diriwayatkan oleh al-Imam Abu Daud
Su'ila an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, ayyul jihadi afdal ya Rasulullah? Jihad yang mana yang lebih afdal wahai Rasulullah? Qala alaihi salatu wassalam, man jahadal musyrikina bimalihi wa nafsih. Yaitu seorang yang berjihad melawan kaum musyrikin dengan hartanya dan juga dirinya. Qalu fa ayyul qatli asyraf? Kemudian mereka para sahabat bertanya lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul qatli asyraf? Pembunuhan mana atau ya, na'am pembunuhan mana yang lebih mulia? Maka qala man uhriqa damuhu wa uqira jawaduhu. Ini seorang yang menumpahkan darahnya dalam jihad fisabilillah dan uqira jawaduhu dan terbunuh kudanya, artinya hartanya. Artinya darahnya tertumpah di jihad fisabilillah, di perang melawan kaum musyrikin, dan juga jawaduhu yakni farasuhu, kudanya juga terbunuh. Ya, kuda adalah bagian dari harta yang lumayan berharga. Kudanya juga terbunuh, hilang dalam jihad fisabilillah. Ini menunjukkan bahwasanya ketika seorang berjihad lalu habis hartanya dan dia pun wafat di medan jihad, maka ini amalan yang sangat afdal, termasuk dzirwatu sanamil Islam, puncak tertinggi dari amalan Islam. Kemudian al-muallif menyebutkan qala wa an Ahmad, dan dari al-Imam Ahmad, ya. Al-muallif banyak menukilkan kalam al-Imam Ahmad karena Hambali. Nah, al-muallif Hambali. Qala wa an Ahmad laisa yashbahu al-hajj, laisa yashbahu al-hajj syai'un للتعب الذي فيه ولتلك المشاعر وفيه مشهد ليس في الإسلام مثله عشية عرفة وفيه إنهاك المال والبدن. Nah, di sini mulai al-muallif menyebutkan keutamaan haji, ya, keutamaan ibadah haji. Faqala, yang menukil kalam al-Imam Ahmad, laisa yashbahul hajj, tidak ada yang semisal, yang ya yashbah yang mirip, maksudnya yang menandingi ibadah haji sesuatu amal pun. Kenapa? Al-Imam Ahmad menyebutkan keutamaan dan kelebihan di dalam ibadah haji, litta'abi, karena kelelahan yang ada pada ibadah haji. Butuh fisik yang kuat dalam melakukan ibadah haji. Walitilkal masyair, dan juga masyair al-hajj, yaitu tempat-tempat melakukan manasik haji, itu masyair, ya, Al-Ka'bah, kemudian Mina, kemudian Muzdalifah, Arafah, Muzdalifah, itu termasuk apa? Masyair al-hajj, tempat-tempat melakukan manasik haji. Wa fihi mashhad ay manzar laisa fil Islam mithlah, di sana ada sebuah tampilan Islam yang sangat besar, syiar Islam yang besar pada ibadah haji, nampak syiar Islam, sehingga ini keistimewaan dan kelebihan dari ibadah haji. Lalu berikutnya qala asyiyatu Arafah, dan waktu sore, itu waktu antara ba'da asar sampai maghrib, asyi di hari Arafah, itu adalah hari yang luar biasa, yang Nabi SAW menyatakan afdalu du'a, du'a yaumi Arafah. Doa yang paling afdal adalah doa di hari Arafah. Ya, ketika wukuf di sore hari sampai maghrib. Karena wukuf dilakukan ba'da zuhur, yakni zawal, sampai maghrib. Nah, waktu asyiyahnya, asyi, itu ba'da asar sampai, ini adalah waktu yang sangat mulia. Afdalu doa di sini. Nah, ini keutamaan hari Arafah, yaum Arafah. Wafihi, dan fihi ay fil hajj, pada ibadah haji itu inhakal mal, inhak yakni ihlak, seorang akan menghancurkan, menghabiskan harta dan juga badannya, ya, harta dan fisiknya, badannya,
dalam ini mengorbankan harta dan juga mengorbankan fisiknya dalam melakukan ibadah haji. Nah, ini terkait dengan haji. Kemudian al-mu'alif menyebutkan sebuah hadis tentang keutamaan as-saum, tentang keutamaan as-saum. Insyaallah taala akan kita baca dalam kesempatan berikutnya. Biidznillah wallahu taala alam bisawab. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadis riwayat

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan dan kecukupan. Hadis

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadis riwayat.